0: And Fijian stories and legends were not written until recent times. However, there are stories still told today by families who want to keep their legends and traditions alive. In our next item, we will hear a story from a man from Namuana, Mr. Tamani, on the island of Kandavu. In the old days before Christianity, Fijians worshipped gods in the form of creatures that live either in the sea, rivers, and the air, or deep in the earth. We're going to hear from the clan who are the protectors of the ancient story of the young woman and her mother who turned into turtles, and whose turtle descendants today can only be called from the sea by an enchanting song sung only by the women of Namuana in Kandavu. What is incredible about this legend is that this story is more than just a myth. It can be witnessed today. Before the calling begins, the men of Namuana hold a special Yangona ceremony in the Mure, whilst the women stand at the clifftop to perform a meke, recalling the ancient story of mother and daughter who turned into turtles. Legend tells of a young woman who went fishing and was kidnapped by a neighboring clan, and with her hands and feet tied, was thrown in the bottom of the boat for the trek back to their village. Crying and distressed, the girl magically transformed into water, which released her from the bindings. To the shock of the men, the water then turned into a majestic turtle, which they hurriedly threw overboard as some sort of magic was being played out before their eyes. What I did not know from this story was that the mother also became a turtle back on the island. So heartbroken and deeply connected to her only daughter, the mother went to the water's edge and also transformed into water, sliding down the hillside cliff as she transformed into a turtle.
1: Ayo, metal noa, mana betal noa tiga na nampung pungan gelap, susah cun ngasih. Metal noa imini bolai, imini pada tiga negara bola. Itu ni ngah mesti kena itu ngasih, langsung mai, metal noa singgal. Kalau lama na ulangi, metal mai. Masa tu mai minoki, si itu ni cuma nona, si minat ramai balik puna nak penua, tu si cetak mata cium. Nampun saya melihat orang muda ramai, kini saya bisa u, minat saya je ikam bu. Kini terlalu, tu saya baru minat nanti. Saya cuma hulvin membarabi, jurna kenan jela, kecuali betul betul new. Juga nak urut kena solo. Ina kena tutup. Don mungna sama ni kira-kira bo rendana, bo rendeli di. Bisa tahu mana marah tinana, tinai tambong. Misal orang mana misal lagi bata kau. Mamba ni patah kau misalnya mamba ni barat tu lebih bil. Ibu ni cuma barat na na marama. Na patah kau ni mamba ni kiri mulai tu di way tu lebih cuma patah kau. Sangkai bandunya na marama tu. Yang mana saya cuma patah kau. Saya beli lorong mai saya beli uang mana penuh. Cukup itu na kerana tahu, kerana tahu guli. Kerana malam-malam na cina batu orang orang nak guli. Mana koro, ko tamuana. Na koro tamuana, iba rui cikgu kena tu orang bermuah, mana tu lebih, mana tu orang tu terulia. Kena mabali, ko na tu orang tu untuk main temuan lah, kita tu pinta uci ubi terus dia. Sebab malam mana lepas tak kau, kalau lagi way, kasut apa ni cuma tak kau, ko rendri. Satu mana ni teri rendri ni, nutum bida kita nutuanga, awak makau na wangal bici. Saya tak ikut tamai. Kalau saya lepas itu orang cikgu, untuk tukar ikut tamai tak kau. Orang tadi dicet tamat tak cikgu. Ketua bantu kalau ni, lama ni orang kiri biji. Saya lakukan cuma ni lakukan aku. Karena saya biasa cuma kita untuk belum ada mendengai, betul nandau. Saya tak betul dengan saya uang mana penua, saya uang mana penua. Saya mana posmos saya orang cikgu. Tinatampong na maraming tinanga. Sa lagi na noon na pananano na buwan ni Pupale yung Bilbin. Sa ngayon, pos-pos sa lalong na chiko tinatampong. Isa, yan man de chiko na liyong. Sa buwan na buwan. Na pos-pos sa lalong na ngangani na pos-pos sa lalong na tinatampong lay taran na lubyan na o randaliti. Nangangganin ru pananano wabitinani sa kaya ito ni bisaw na sa buwag orang dalide na sa chay gambol sa chugal lomin ni huwanga nangangganin nangangganin na pananano o tinilambonga na kananin siya na tinana sa tungagano na po sa kaya paisa sa chugo yang mante chugi na lumiyong ko orang dalide nangunaw ito di saya bisa lagi, naik kamu lah, mencawai. Saya mencikgu saja nawai. Isa fungsi cuci nolomani taki aja nolomani nolomani biji. Untuk yang walaupun na, bukan orang tahu, mai tanuana nak koron tengai. Saya bina naik kamu lah. Santan saya fungsi cuci nawai nolomani, nolomani nolomani biji. Saya nak gay, dahana. Kerana tu na mendengai jalan tahu, nanti yang kesabar dia tu begini. Nisa hunkai cuci nawai, ini lama nampak lebih. Nasi kaya tu, sahaja ni mata lebih nawai, ni mata lebih bui bui tulip. Angkai lakukan nima, sahaja bangkar rambula, kerana tu mendengai. Sahaja bangkar rambula, nisa hunkai cuci nawai, lama nampak lebih. Nengau na, sahaja lakukan lebih nawai, mana nampak lebih, sahaja ni mata lebih nawai, sahaja lebih bui tali, koro. Orang dari ni, macam gembur. Bahasa waktu orang cium macam tamat cium, mangun dia lewat cium orang dari ni. Saya kalau pun macam nawai, lama nunggu di biji. Nangun saya ni macam ni, salah aku gigi tu lewu. Saya kalau pun kita lewa, oh orang dari ni, macam macam gembur. Nangangan ni nona pananan, marah metinana, tidak ada bunga. Saya kalau balas sui. Rendah di tali, milih semua orang barat. Kadina itu tu gumbimbi, itu tu gundiendre. Kau lakukan itu noa, ini entah nama mana, ni entah nama mana. Kesa, kau lakukan mana kegemi, apa lagi? Kau biasa berbura, kau tak sarang gubal batu. Sarang itu mesra cuna ikan bulu. Saya minjat mata. Saya minjat tempat roruah, saya minjat tempat ko tidak tambonga, saya minjat tempat ko rendah ini, usaha bukiruah dicekkan bunga. Namun ada gelap, usaha sarah biciko, na berbilbil ni, usaha sarah biciko, salo sarah bicu mereka sace wangkau kacu mai, na kambula. Cuma kena meke, entolongat na ibu suatu orang ini namuana. Kita boleh langgar dengan marama. Iyo, nomor satu lah oke, malah serai mereka pula. Itu nama matangga di ne pasisi. Itu soal tu cina kena yang bola. Itu cuma rom rom ni matu matu matu balik. Tunggu rai bici go. Mereka ni kalau bala, komen selalu selalu. Kita cik cik saya cium me. Itu sa ukti gitu. Ina nak kena selalu selalu. Kita dorang kena main balik. Itu kena cik go. Itu tu maru tu kena cik go. Yang sudah mulai cik na monha satu atau kai belajar kalau Nono ngai tu imarau gi, dia lebih nak. Sabi sekarang itu aku, masa cium kedi puna, kenal lebih tumbuh di membarai, kenal kalau. Nono ngai tengah hari, masa cium lakukan kami gi, masa aku di tu na, yang na jeli no itu. Nono masa lakukan cium kedai mek. Karena tahu, nono masa cium merucu gi lo jeli no itu lagi. Tukar musara, mendua main nampak kelebu, terlalu dia kan tahu minta ngai, menerjemuk dah bukan untuk kedirgi, namun terjemuk main barabi, kerana tahu nampak kelebu, kerana rumit dan tumbuh, kerana rumit tumbuh, namun sebagai lagu yang dapat tataro, suara kena pasu, suara kena rapa nampak kelebu juga, sebab kalau ikut dia main ina bunuh mendua nampak kedirgi, sebab kalau baca kecil main barabi, jadi aku seram mikor, namun orang dia agak mikor, perlu kata kau mana. Nak keluar, waktu ni tak bonga, waktu ni rendah diri. Nak kena rawa-rawa, nama orang dundun gigi, sama-sama tu na ya lo, waktu ni bantu baca kita lo minimal tu balik. Indah nak rawa itu orang ay, ciri kiri mana minyiti, kita susah tumbuh. Nama orang ay langkah kena meki, tangkir kena lagi, kita susah rendah tumbuh serba mekan. Susah pun kami buat itu na jadi nyuai, tu nama orang balap. Kini keruak, tamu, lebih tambah. Tamu dengan minta tambah genru, orang sahaja bermuti ambil lagi. Kini keruak, tamu telengah, minta dusi genru, orang sahaja rujuk kalau minta jeli itu itu lagi. Saya cuba minta serai genru jeli itu lagi. Tamu telengah minta dusi genru. Tamu lebih tambah, tamu telengah minta dusi genru. Namun ada lebih tambah lagi, saya minta dusi, kini saya berunlis tadi, kini genru ke kereta kaura. Itu tu makawa, itu tu lebu, itu tu rawa-rawa, ya pada tu berikan, berikan dalam. Saya cuba mencari bentuk jeli itu lagi. Tambah telengah dengan tu sikit dulu. Tambah lebih tambah, tambah telengah dengan tu sikit dulu. Namun ada lebih tambah lagi. Saya mencari tu sih, kita usah berunlis tadi, kita dulu ke kereta kaura. Itu tu makawa.

0: Cuma nak nak ikan bulu. Nampak nusa cuit lagi, itu tak ada nuri rai. Mereka nak ikan bulu tu ko. Kalau nusa lang mereka lagi, nimbota, nimbota dan nuri aku. Mereka nak na, untuk nak kau untuk tu bikin tengah tu marai. Mereka nak rentah bola. Sangkai mereka itu cuit lagi, nak nuri rai, nak rok mana rentah bola. Nusa lagi itu saya cuma na, untuk nak nak bunuh lelai, mereka nak serang dia pernah. Nampak nak tadi, bila kau cuit nak na meke, bila kau cuit nak na marau. Mereka lagi, nengon sah cibu serabi, na jalan itu. Orang serabi bertanya orang cibu ni turun cikai di mana niti, rusak boleh niti, kena balabu, karena ni dari para orang kata gina, nengon rusak boleh cibu, jalan itu. Tambah ni tambah, tambah terlalu ada tu sikan. Yo, rawa-rawa, kena bina kami barabi, ibu tahu cibu, kena yudang terabi. Kaya tu cuy, begin tu kena nak kena mata ubal, tu nak marau cigo, tu semua orang cigo, pasal pasal cigo, berapa je je cigo, kena ubal. Ibu sutar lagi na pakai sama ibu nua, begin tu na cigo ibu nua, cigo ubal. Kau boleh le begin tadi kalau mina kan, tu cuma membarai. Bisa korang membarai bi, sampai itu na botol, bila bunyi memanda. Yang itu nak begitu nak cuci balik, nak cuci koro, bisa sa dusara puna mereka mulu membarai. Namun apa tadi, sa cibu tahu malu ke na bu balik, ina bukan di bananan, kami sa cibu sa nak beli sumai, sa nak beli sumai barabi, sa nak kami bawa tahu itu kembali, begitu puna mata kali, cuita nak turun di mana. Sandun, pasal serawa dekat bulu. Tiada seramai kami pun kebalangi, cerna bulain. Sekorna orang pemain bahasa tunggu, sampai yang tu cuma bila marut lagi, yang tu cuma langamiki. Sekarang sudia, itu nak kena bawa bila nak. Semua itu sudia ni sulu, sudia ni yau. Mereka nak telangkan kena labu, dua nawa sini labu, satu baru terkicu, menerima sulia. Dua, itu patut naik letolu, jadi apa? Tutu meserapa, tutu sulia dia menerima dolar. Karena saya lihat sini, laku lagi, kalau saya nak resun sulia, dua nundul nandola. Kalau nak naik apa lebih nak? Ram-ram yang mode, singa terapa, sama baru talon ram. Lagu nawa tiada, ina rana kubuka. Mode kata lau, kata lebih bawa marutagi. Sana kalau istal lagi ina rana kubuka. Icu boleh kangan rana kubuka ina korona muana. Boleh kangan lima mani kilometer, ina muana rana kubuka. Tumpel kangan ina muana, tumpel kangan ina muana rana kubuka. Sana kontal le, sana istal. Misal kalau sana istal na bulangi, misal kalau cuma itu korong. Patikan orang melayu mata kali, misalnya marau cigo, mimeri cigo, boleh tak? Misal rawa, na sesanga, dia lupa, kena dibantu apa lagi? Lomeni busa. Cuma na laku-laku, kalau le cuma na nasinglamu, kalau mai cerumus tu na, aku sebab turang ada roci, kau turut di mana? Kena kena lomeni mata kali, kena diliu. Kena kerjutun na tadimu, kerjutan bicu, pasti kena tuna ulangi, kerjutun oleh majlis suara, kerjutun tua. Kalau mai tahun lepas yang lepas na bumbu yang lagi lawan, indor itu tu yang lepas, min indor kena bola, pas dia cakap mai begini min kasih, mereka mana yang lawan, kredit juga bola, serau cuni kredit orang.
1: Odai senga ni vina kata me wintaka na waiwai ngalala, sena ivola ni volivoli me vuke iko motiko e nandela ni tumbu ni isau ni mbula. Sasolia tiko na Digicel en dua mai natini ni voucher ni waiwai ke na ivolivoli kakena isau en dua nandrao nandola mendua en ave maadawa yandua. Vakota nga en dua e tolu sangafulo nandola top up se transfer e tolu nandrao nandola ni veisau ki na nomu matavu vale ke ito kani ki vale en na Pasifika me mbaleta na nomu mandingi monganga na vei indina dinati ke na vei vakandonui e vakangataki.
2: Hi, I'm Adrian Trina, Lord Mayor of Brisbane. When you live in Brisbane, you don't have to spend big to have a great time. Our free tours across the CBD and around the suburbs helps visitors and

Wanka gonna ngereti wanti karing. Nara pala long el chen ala pilong ereti. Kaya wanti kada ya nongai nyangora jara ala chpeng. Chena na nongora.